0: ayi suru kata uara kita mahu yang alat sedia sama so doktor angkara suru nerdia nerdia nerdia sama so kudin suru dulu ikut kawat dia lah. Uye tajinya kem kekara karang kan abdul ni. Tadi aku kuasa dulu ni nasaran kuala rebut jadi nadi tadi aja tenar. Insyaallah pernah dia kata kuasa nak kuasa ada. Awal dia kuasa ada ada pun baru sedindu kerja dulu ikut insyaallah. Dah jamah so doktor dia ada karang tenar suru sah dia darab ni dah terima ni alat sedia tajinya dahnya. Cai dah aku kena orang kena suruh orang ya, kena paria, kena amtu no kena panahara, cina dah ni ni, insyaallah kredit sabtu ni ni, orang nun mana ni bima ada apa dia lambaran om, dah beri ni dia nak rukum ala dia nak serasa dua dua rasa.
1: Amin. Kalau zoro harami kerentu ada bayan tu ni gemna kredit berno show ilmu ya, profesor bapa kena umara sedulur meja fanggau, kala imtu ni dia mukradi ay. Lada Nigeria dan daji kawarin ada cido. Laju kawan up tundu ayah sawaya. Bila ada keringnya isya daji para skram doni wacuri edago nyokonyen.

0: gila zoro harami karantu tumangana tamtam pulai adi yafanua kuradi ma soro paraskaram doni taman karya kasuelan karaye na doni daji zol manaida walte kanyana nyai rangnum bonum kuradi ma taman karya kasue nasha nye da mamade antiraba yankimin daji wane mare nomba de karogo numero lono ma shimas por uskupal Dia lar fal usku fal dia aras ke super au super lar super fal o dia indi super lar aras ke dia yen tajinye anda bonim min kurade ma bonim ya taman karya kasue na shandue anda roben kwe taje kurade ma harmi karantu kau ba talar lenyen din abba bulaja kana anda ro taman karya kasue awaka dai anda roben zina kurade ma umar habib nguro gambore ya konten daji kurade ma nye bonwe kurade ma taman karya kasue na shandwe nye bengkine lenye zol ada gonye panyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam nda tikliya
0: kliwa sile ushan kinjoro paras kam taman karya kasue randuma na jinda na ndia boni min
1: akai fatima nguro la ambu kare
0: ngila zoro fatima nguro la ambu kare aye taman karya kasue na shadwe ne la ambu kare din
1: awa in
0: kala
1: biya
0: ka
1: kula
0: rafa lenga na arum du pindi lokodion do pindi lokodion
1: kaso ndaran
0: ndason
1: la fa la
0: kasuli
1: la
0: anti gongolo nya
1: ai acha ma wa me utuluri ama kula sambare tsara do pindi lokodion
0: na
1: tsara do pindi ngin arwa
0: Naam
1: gila. Na fara wai na maka angal class zubar gazya.
0: Kliwan da sile alhamdulillah.
1: Angala kliwan kino.
0: Amin ya rabbal alamin. Ngila zoro nyoro askrinya na ya Fatima nguro done la mbore nye lokto agonum bonum kurade ma taman done arme kasu done la rawaye ko znama kasu done bula la anti gongulengelan taman yuma de anjero bengwayen. Rajar harami karantu adema foto Fatima nguro la mbore bozuna de nyai rangnum bonum kuradema taman karya kasue nasha nye dama maden andero peyang gemin na done taji ngulde she taman de batrana dia do on yer on chize do arakro kono a foto Umar Habibie kulzuna de kuru adema nasha done she kindawo done kaloye de bula jakana en du fal yar uskuaro tladin foto abba bula jakana e boyen zina deero kurade ma daji kwa na done siminti done gare jiri jiri so najiri indi Umar Habibie andero boyen zina kin awal me de shima sokoto e jiri shi done buwan shabotin wade kladu menya kinyar arakin tladin kurade ma dangote de du men yakin yar o intladin su shi ada bayan zina loktun de de kana gapsi aida jizor manai ada gonyen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: wuce kan shiro faras kam taman kare ka shiro duma na jinda nan da boni min
2: tujada mai dore mai ajin
0: tujada mai dore aye taman kare ka su mai dore din
2: taman kare ka su alhamdulillah
0: na'am
2: oh di aw aram aram sawal sawal guza sawal le kuma duniya da kindi dare
0: na'am
2: ore kindi dare ya ko
0: na'am shi sawal arim yade
2: abdo sawal ya gulin sawal le kuma sawal
0: na'am ngala zoro nyiro askar nyana tujja adam ngorodo ne mai dure tajinye lokta gonum bonum kuradi ma nye tamando ne arim yada bayan gumayen daje harami karantu paraskaram done taman karya kasue na Allah dajin ala niske karya kumbuya kumbuye gimada ande rasude ala nilefa naptu nilefa kru herra larinde Nigeria ya kre bernoa duksoro ci kasu nde sodro ala sandia banazu ala iman karun zaro suku adema ala daji nilefa naptu nilefa ya ande roce susu engineer done ko nyapsu na mai aliwa ma bale are faras karamto ne taman karya kasuwa da ita gargaba